Hello, Lakut. Hello, dia berkutung asuk esma anak ulang waktu tengah meeting luta. Ulang me tingat si ulang meeting lagu July 22. Ubang aku pasti yang ada sana via pic Jamie kejap tinggal lagu. Ira tengah sana pergi setai netak si alok agit tu alu ya kata mau agit tu alu ya kau yuta mau anu nalin abu na bibit big view kata abu na anu lagu tu ya lama meju kesian kerja anak tu temane kalun ni. Sekarang ni lakukan apa yang lo ni lakukan ini tak kira. Ilaq, ulah aku tak sedih kau nak lalak pergi jauh nak lalak saya lalak maju ilo. Atau ngan saya pergi semana eight makan sendiri ni inu tidur sok saya kau nak ni lalak mesti lo dah lian ni. Ita ema ipasak tak kau inu ikat itu tahu lalu memat tahu ni kau senang mesti tak kau tu sok pergi kau malu tak kau gawat matu kau kunilat. Ane wilayah titik atau sima unit dan Indian Hospital, Indian Hospital ulah jauh sima yok kanok tak ko ika yok tau kan naga yang mengada. Tama sama misal dan aurat tiu yok ada mana itu sampai gini agak tigo mana tiang yok amma lebih balik sekarang yok dan aku kata dan kau bisa lalu tu kenyut itu amma lokal lunat jom naga lunie.

0: gajaulak kami tu ngasut tilau tengit 15 gelak tangani inuit nunak jawa miu kati majingi kati matilugin tako si bulu jauh jauh juit alas kami kanata mi aku kitumi rasa mi lo kau si uniatu tai malu manau jungulat uki tak tu mi ipi gajaulak hatta tilugin nunak jawa miu nun tai malu asuna tu inai kati mani ujuit Inuluti katu jahatigi cere hatu namene sura sura luti saputi luti lu nunahutigi jamining sera olsbeg taneche bauta kajaulau taka kutu ningatuni uhalau tu silawasi jepalea ninga avatila kenek hamalau tamako suna tuin nain nunah juami ipigi jauvat tuin takol tamani go 300 hani kajangani tut neri uhaluni gengi suma kajait Amalu 60 uluti kati magi aksim, kati magi kijangit. Si tamani abitok si majuni. Tai malu akagui huli kasatsiat kati mahatigi giyoktuin amisi unaktuting. Tai malu pimari unirai lutik. Taman na kingulak pami Okanagan 2018 mi kati mahanikalawak si mamata. Tai malu herb nukui majak ang jokangai si Canada uhalau tu katin nira upi mareu jokam malu tako nunak jormiut tuku si gunak si niak tu atau si uhatigi nira jangin ning tako lu tau aku kitumi si bula hatta lau tilugai si kuniak aku ni si tamani tako lu inuit pijun nau tingin ni nunak jormi mami ipi kusuti si nak tutik uke utak tu saputi jauga haninga nami nak sumninga lu Tako ngila ka natsing ujalan niya mika na tayo chibaw tao titaw lauk tuk ilaniak tuk tayo malo tako katiman ni ujok kanutoy na uhaw siya kakata niya to. Nuna po may maligaliw tatyo at na Envision Insight Group namin ni kutigay jamin ni aulat si Jiyo Katasud Adawa mi tutik Nuna kakak si Majuno kau juga begun nasiut tak kosan nak balau tengin. Tapi mampir jauh tiga lugu nampi nak hamne kerjanya asing angan uka maga jauh ni aktu awal awal ni lom. July 16 ni tak ku gawa matu hakun kanggo nak tulang nemu komisioner kalau tu tak ku gawa gawa makun kantor kamera. Tapi mampir jauh tiga lugu gawa matu hakup maliga ngani. Ilau tanah kini awal leh aku terharun nang itu nama ni aku terkejau cuming amalu tak nak mana tu kesi nang itu hati leh aku semalam nang mangau ipacak pival leh jual kerja ni mukanya malu ni ilau tu kalau tu nama ni kau tak guna sanak balau tengah.
1: The reason that I created the trust.
0: Tanah lang ang hati kini kau sanak balau tengah tanah envision tema nirwak tau lah si magamenik maligale utak jawang ngulik tu ni dan ilagi jauh lah si mangin na tuga pamatuh aku nu kontrak tak tu ni December 2022 ngutin lugu ilau tema hau je lah si majo kanai jak ti gejaminik ilin ni ati tau kuji ila tako tiko tau kuja ugo tik envision tako ago ilangat namin ako tigimaw. Luta tau tako ay halun ni ikajukaso aktuit ane kakatak si majunik tayma ikaili sa katar luting tayma ko tako na ikajuk te katsiar luting lo ikaili sa aktitisunin tayma lo kanukto ko titsanito ni sa katar luting ikaili sa paletin lugin tayma lo tako pilo aktumi ane haniko junin Matthew Kwan dan luta ngujo ilau juk taiman ni kibtu kalau tak ku innu palea ni aning inning.
2: And have an active life work.
0: Ikhaili sa hattar lu ni, ikhanai sa hattar lu ni, inu ka suwa cair lu ni, nuna mo hattar lu ni lu. Taiman taman na ane hak nikunu ikajuta hat cair unatum. Khaudi sam ni gortu ki jesi jau si mamata ikhaili sam ni piujuk hauje majumari nut sibulik tau khatar luting asingin nik ane tangin nik sau su tamalu ane ngi uti khajungwi nik sau luk tuting tai mahanga tuin na cela ta na pijari tuh patuin na rulunin o atuk tau gomajam Ulaku here to CBC Regional News, Inuit.

Tai mata kesem nak kata kau dah rok cuma nangalu hitung hak agama. Ukau tu kau rok cuma mega nana nak aku ni silu nu nu kagalu sibul dekami. Tiak tapi aga hadangan nu. Tai nak cebun. Tai kan pula agami. Ukau tu rok cuma mau pasti nana nak anginan nu. Imeju rok cuma tanda ikak kesewa. Duka kay gapi wat ti hitong ay ulang ada ti hitong api ti pitya hatau tingi kalo pati pibidyo ako daw ni pibidyo ti kalo pati sim na malimit sa kita ni katatiu sim na sumi ilu kwan ni nakwalo matay may galo ako ti sim na palumit tu sa kita ni katatiu makwali choko ti api pitay may kay nakalo ako makailan magalupi katagili so Pichu, tayo may loko tubini uja akong niso. Tayo may siwang ako tubini alo ko ti sa mga hatal kiluti. Ako niya lo ato kakagadak po ti. O kwa sugun niya silagoy. Pichu tiki dati. Sa mga palimi. Ilagi siya hatun niya matakitong nga po ti. Ako kakagiluti. Sa mga palimi ito sa kitari hatala kasi o kitong ati. Ladaw lao si maganutanit kasi o kanilaka. Anak-anak aku ni lah si makanu, kita ngaji ulat semua. Tanya kesukaan mereka ko, kalau cerita ka, semua hati ni cukup saya ni ada makku semua ubah. Tapi mati sahut kalau semua mereka ko yang ikut saya ni rumah mereka semua hati ni tu satu cucu ni amalu semua balik tu satu hati cukup. Tanya semua kerja ko, culik ni kata tu ni. Tai malu kalau kami kata kami tidak jangan itu kami ah semua tahu masih semua mata kau, taman mata kau ini perlu segera dengan hilang aku segera kerja amal utai nukalau semua memang tak kau tak kuah nuliari itu ayat tak kata tak kuah angin panggung jangan mati ukununga angin panggung nuk Saya minulunik, anak-anak ku minulunik, saya mengaku takwa angjok hangin, pilcholo macam nak tangut tengah, tanah lo nuliaga, ah, tama ku nangan, anjok segalan tak kayu macam jadinya kalau apa tak, ah, awak tinggit tu, kisah ni ku sakit tu ngitaga. Takwa ko taka ilinya panlia jo taiko nangan tamatumangan pilaka nangmi. Taikwa ko takik kongi anak-anak kongi tabangan kau di magami takko nang ilinya titigami. Taimang nikhinalan awla kisubin yung ito taiko ano kaki. Ila ano kitong mangi ukwa kongi awla kisubin yung ito takko ang Sakit ko ay ang ilokhangi na kinawala si Batsuti. Tamo nga ulititisyo mo nito. Takwa, ubikaw kami nung uli at si Malaga na kalwakang ini na kinin. Tama na ito sa umatang nilaga.

0: Inui kauji maya tokangin nit ilini avotiksan nit ka unika roman nervita per sorto yuman nerviloni okara yunatutit 1-888-896-3135 amaro 979-6101 ipaksatema ituru David kimmerome unikartillugu tusarsaurormat isurittilongin maila Uigunga tsage kannernerermigattigu
1: tungasuktillavu 1940 1941 tamani

0: خاني ما نعرا ولا وقت ما ممن إما غالي لا خاني ما نلغي على أمي إيش ما لغتي تيجي ما نكلوا تونا تمنون لكاري جمع كو وخيخطت سمان التوالي ومن أنا سيرو تكتيجا سبكتونو تاتا غالو تاتا منغا تبني مرقتي جاتينيك Ima pinguang itu apa mahu coba lakukan semasa kita bangun katanya negara ini aneh saya tu cukup siap tu sijuk, tapi mai jangan coba lakukan semasa kita. Tapi kuat, amalu isu main nak nak tu jaga jaga kita lakukan semasa pula kerja tadi kita tu ni lama mana tu inang, tapi mai kita lakukan semasa kita lakukan untuk kita beli, tapi mai Tak ikan kengan kengan agak kangan utai melayang di telok semangatta. Tabban ini nak jatuh nili. Nona lagi sa kalau telok semangatta hilang tak kuat saya lagi jangan tak tema. Tema nona khati balau magit balau wetiko. Tapi nak jalan semangatta kalau unikai semangatku. Nikahi lagi apa? Ima kalau cuma kunjungan tuin, amici gula lauk semua mata. Tapi ni nunat ini juga amici lugu mata nunali asingin teme lauk semua tuin, abah cuma kata tuin teme lauk semua mata. Tapi na Allah amici lauk semua mata. Mana kanwingilat, taykwa anak si majut, anak lauk si majut, kanwingisiat tu mana jujat tu pinane, taycuman pihil lagi lauk tu menyun utut tu pihil malang itu galuan, taymai nyobuk mana nyobuit, taynali najagi lauk taka angajuk supa menyun angajuk supa menita makulia ngahote menyanga, taymai lauk cuma meman, abah cuma lauk cuma meman. Tusa balau ngilak, tema tusa ngi keluar mekanom me tu kisah di palau kau mau lani tuin dengan mekanium, tema aksion nak palau ngi mejok, ipun nani langani tu kisah ni legai man, ima agamu tita aksion ni, tema tu tita aksion man tu kisah nak tita balau mejak lah balau mejak, kalau sini aksion ni aksion ni Anak lelak semua megami, kita lelak semua menguatkan semua memang ini juga. Jauhi walau balik lelaku, kata walau tema hanya kanu tuin lelak pibang man. Amalu hanya nak ni, tuh juta waktu ni juga kan. Amalu hanya nak tua lulu ni, biar kau tu nak tu ni, biar kau tu nak ni lu, hilang ni tema lu nak punyai. Teman teman itu kan unik kah cuma aku unik kah ini juga. Ubat cah mulai ni atau jak semasa ini juga kalau ubat cah aku telinga yuk. Teman ini nuna kejatine anak naya tu katuin naga ini kan kanulir semasa kat telinga semasa yuk piye kan aku kahkan ni. Teman unik semasa jak cah kan aku unik tu teman kat tak semasa bukut. Taman nak jalan yang keluar di luar, untuk kaya cuma takut, kau cuma jauh keluar, tu saya lak cuma jauh jangan nak lu, taman untuk kaya yang di luar, taman untuk kaya lah yang menjaga, untuk kaya yang menjaga, kanu ingin makanu pola ingin mana, taman yang untuk pikgu di lebih ngalah untuk nak sini, taman pe pola agak susun taman itu nama taikan ganit balau mana, ini yang untuk pikgu di kaya lang nak telah cuma gayu. Juma galau waktu ni, ima aku dah tahu juma lagi guna sudah lalu pinjangan kati titar tali walau mata juma kati gigi itu allah juma kati gigi ulah pola kau titar tali laksa titar mai laksa mung mata, tema tay mai lingga si maju aluk kerja anak si mung itu galau waktu lagu unik kaya baga juma kaku. Ucap utara galau aku. ema iluwertsiyaartu paksutalorimuktikkukisiaani taananunagiyagun ulagahalluangimman maaneqqiyuni mannalituapa khuanguwaluwarami piyarnertusuumman tamaawtuapa harninganun taimaakhinaajaammatillugu iluwertsibiunaartu taimailaqsimagatta aksuurnahattalaqsimangila iluwertsiyaart yahartorusigaimman taikkua ilangartuapi ilangartullerileang ilangatuinnaagualuartuta taakkuangeqqimani ilangallaiktuin lallinnahattertsimajut taimaalluqanimajualuuttaralua taimaulluq ullortusialavulamullu ullortusijualummariuluorsimamma tamaani khuviasukbi ulluŋinnin ullortusiratartu taimaittualuutillugi takpaninun attinni ila namituina taimailuorsimajut taamani kingaliartartuit ila taimailigasimamma tamanna taikkuattau taamani kingamiuksajaŋittaapiaŋutii maqquuk paani illulinmiuksajauqquuttuk balukuasanaanum saniġajaŋmiuksajaviniinalianikiaa tamaŋu kiŋalnut tranuinaŋŋisuŋortilluguli tikilauqsumaŋ mimmata miŋmatik taikkuatoqsimajualullariummiyuu taamani inuŋnun lari taima qallunaalertaqainnaġamiŋ qallunaalertani tamaŋa iqqagijumajaminun akaunaartunun atuqattaqsimallaituwalaumati taikkua iqqaġajuptarmigakkiŋ unikkaġimmijaakka taamani kiŋamiuksajallariŋuittuġaluwa taima taikkuġattaakka tappaŋa nunaminutisilaqsumammati upinnaġani taimaakisianiumman amma aqqaaguani aqaaguliqqiani lukiaġinna sulikkani tainaippa taamaŋa kiŋerliaġunneġaluortuni tainaippa miniŋa atiŋaaŋanaippa ġalertuni ilaaximuksiġutiġalertuni ikkuapiŋasuqquulaqsimajui tappaani nunaqatigiiksajai tikililauqsimaŋmijun tainasainnaŋ ilagijautuni inutuġartaŋan taamaŋa kiŋanauqaalauqsimajaippa miniŋa taimali tamanna qaujumagalaŋmigakkila qaujumamigakku uxariyalaŋasigimuŋa umaŋataanasainnaq taibatittuluk inna taavani kiŋŋai tappaani nunaŋani natsililitaagaasuut tappaani saniyani asiusimaŋmat imaasi asiusimaŋmaju taikkuwa nunaqatiŋita ila tappaŋa hatigisilauqsimajaŋita kisiyaani kaŋaŋaaŋ tappaŋa sivigilauqsimajanni ŋanniŋ uaqqaalarulaŋai taima tappaŋa riaqasilauqsimamata aŋiqapalliagiasitsutiŋ upaŋasartupaalautillugu tamanna siku tuvaq imaġuwalaqattartualuulertillugu balliasitillugu ataatama iñertilauqsumajaġaluaŋa tainnamaligariyaŋa qattalauqsumajaġaluaŋa upinnaġani tappaŋaġumagami nunaminun balliagumagami sibumulaatiaġanili paani natsiliutamaani mitsitinniuni ikaŋulimmun taamani kaŋulialuktaxamman basuumma kaŋuitulaalammata kaatiaŋinnamigu tuktuxaŋikaluartillugu qimmiyatiaġatillu kaŋunnu nunagijaalauma tainna taikuŋa tikkiutijunnalaġutinaŋiaŋinnami asuillaak tappaŋa silauqsimajui taima tainna tappaŋa lertsutik asuillaa tamaunaunikkuximuksuqpalertuvini ikkua qamutuŋiqumaittualu lauqsimamati taamaŋa kiŋarmiumi piyaŋin piqqaaŋiluijujualautsutiŋ kipi jaman na kila kusama jang tay ko hamuti tay chama kangwalo walo ilak ino guyang alay na to sa mang mijagat ino kung neto na la kusama jo tala kusama jo suri yo hapan ino na tao ti jo kuto sak sa mang mijaga tay ko asulat tapong wasit tala kusama kami tapikani kanguling asulat pang ilok tumini Ukia singman tapaunga kani balaga si chutik na chile mixano pisuya si chutila pisulok chutik ay makang kwa unusak ko tapanga upang ng minino to minyo kuna ulok si mayut dahil ko himat takulok si magatigo tatagalo ila dahil ko alok ni bakte ko nga jakangan inyo ko tigi tapaw na alak sa mga tatapangan na taling may nga kata dahil na pang nabigi sa banyang ako sa alak sa mga tigo dahil ko akang walog ko kilakot ilang ang nangilo upang nyo mo niyo alak sa mga tatapik ani dahil na nung nagyabingan Kutali lak sebab sebab cuit lah. Taman itu, taykwa ilai ma. Tapi macam pegangan umne kami, hanya cuti lugu tanah upeng lebih kejangan nukhanga sejauh ini ilah tamak sebab sejauh ini. Tapi nan dulu yang a, hangwalu, tayko nungila menyokhi maktau sejauh ini. Tak nang up dengan kengwalu kah kali silu tuk tak kagajar dengan cuma jaksun ni. Tapi kalau pisu sih nak ketingit, tapi mak kimilu nak kimimin nak jaksun ni tapi mak kerja ni mana, tapi mak jangan jumpa ni. Sebab utak kibal tapi nak kalau yang tapau ngah nak cili apa le alat cutik, tapi mak Kawik sa upalayang mata tapang kayo siya at siya mga siya pinitay ko kailag ko nung liyari ipanigin. Dahil may tuminiwala ko siya mayroon. Dahil natuktutuminiwala man kailag siya pinitay kami. Kikita may tuktutu siya to amin. Dahil mo nagkasak pa yung man. Nagkakilang baka tayo may niminiga. Tapaan kat tahu jauh tahat tu punya man atau siung itu walai jem makun yang tu dulu kaya kuat kat tahu jauh tema kelak sok sokui umi agil lewi kaning itu walau walai nengi mata ini tuk tu telik tak kerja macam kaya hak tu nilai man tema upah kerja macam yang kata nak tuk tu hasil lapi jangan negami tema nak hilang nak kan kami cuk tapani Ani coba minni tabanu tak kelari kain dalam nama jiwa lu ada kipul lagi mata pisu sisi nama jiwa kima nama jiwa tayman dalam naik kosat cegu tuk tu hilangan taykonwa negaja ulah amat tikita gune tayman lagi coba ni sunabba li kota mana jagun net coba ni sunabba li tapi kangan awal aku jauh semalat coba ni tidlewi Nona kejangan neng, ilah kima bibinengan neng, kima tahu bibinengan neng. Tapi masih macam, tapi mukai ulah iman, uluk tu si tilu, tamane macce uluk tilu. Tapi nanti kelilah cuma mejuk hilang. Ina tu tu neng, tapi konenga kena reaksi nan, kima kucipik cawaman. Tapangan si Jomen nung nagilakta minning. Tapangan at siliw ilangan ning. Dahil may tuminiwala ako siya mayroon. Tapaw na kima ibibinang migun ang malupang ibibinang migun dahil makinakalawa kami ayun nakto aksawa naglinalakta minat isumagit siya ko. kisiani tai mak kisiani ulam man nai pingin nama kita hangin mata nai pingin waktu jaga lewat juga kakak dengan malu tepan na taman lalu pun nabi minyak kayu macam tu ni amalu kimi bimini ni tai mana nai pingin naga jual lagi tu minyak walau kita hangin mata kimi kata lihat ulam tu mata enna hangu walau tai kualu ni kimi alungin atau sama leunni kawik chaw to hangit tu yabeningit dai matu mingitigun malik chatto ga jatto menatu yaatu isumagitsugit dai male sumunagattallaq simajok ikkuaghai qimaksimalertanginni qanuit tumineulertuit imei sumunagattallaq simaj sunoballi tappaungamit tuhattu saunnamma dai ma kangantakutjamini yuksa mata tai makisanamman tusagalaksimanappiniuguyangin tai nela hangwalo khitumariniuguyangin tai ma tamawa himakha tuave rumagalortsunilu tuave tuyaannaganilu akkutinga kaning ito walang man tayo may lakto mo nito ay nakilak so ano naglin na lakto mo nang naipitsi yung magalwakso naipitsi yung nakanilo upinakan nila ni Yorichi kong neto Yorichi na lilak sa mamat di kililak sa mamin man dahil ko nga dagan na kailo na siya yung nakakso ni tama na kubayanak sa mga nyebong taakwalo ilaksat yung nagligilat sa kita ikwalo nungutu nagligilat sa kita inaulun na ito ko sa kita tayo may siya manakko jawabun tawa ni King Ammi yunon so nabali kangat daw sa panyayusuk sa mata tayo maang inaulun na at tao sumubun inaulun yang ito saksa manalaki po tayo may taksa mabutaman na Hala tayo maliw kakawa ma nalilis yung mga sakso nili at atama inaktilak sa magalawang maw tayo na kangwalo tamani tungo sa titaw ni amman katalang amman pito tininulo ilagay sa siya at talaw nilang amman upang nga pala yung walaw sing man nangyayon na sing man inaktilak sa magalawang maw Pinangan nila iso baksong may kami sa pera nilo. Tikit sa dola kaya sa kuy magami. Tayo may litay na niyangin na may kukim sila ako sa masungo kami kwa unik kung tayo may ila kami. Sibong mo kung nato ako ni krimingit. Kaalila ako tinangit tapi kung sibong mo kung nalaga kami. Tayo masapingin na may ang ala ako sa mga ito. Tayo may simabon. Tai kuali lalaki ni tapani nung namin lalaki ng ni pita ka ng neto wiksi yun yung neto wiksi yun nalinak si may ibu tai kuwa tai magtao ay lani ba ng nilina wata ilagi yatin ng namin lalaki ng kalwa sa gulo ni ba yung gatigay niyon ilangin ilun nati walwan pinilak sa tita may mata tai may si matakugun tai ma tapawa tai na khilla tapawa no na menai balle dilugo tai ma tutsalu bigila suti ku taman na sai na pangaksa ulok tu si atau ti ku tapawa ya khati ki sila ok sama jabun na chilling mun khim khim tu tai la kisiani usi yupalo tulilo kami khim mingilini usamun angom matila ok sama ngitu batinne tamangan sinanay nga hati giyak tagalawa bata tikut ang utiga nilo tayo may laok sa mayok isyo may nakilaok sa mayok alo tayo kwa tapang ilak ka ilabo nila tapang waktuit akaw na lilaok sa mangman tamang nga lo panatulo panatulo lukta tayo yaktok sa mayok maiksak sa ta taina leu tartau jatup semaju pakai agap jau cuni tabungun cili kene gijanganap te mejengalap semaju gu taina pak bigilat tabun kati bigilat tabun khaju magir tab cuni khualau tiku taima leu semaju imba kalu kuya ikoti te kati gu kanu kuya khualau titangil waktu muni leu kuya ikota cemane kanu cana mengata kamu cengin mega maluni. Tamangan nuna lini natili amicit ini itu ni tak kuat panik pakul ilagi tak cuma kila upai jangan dikilok sama jabut nuna licu tak bani. Tapi mengak cuta ilah imang. Tapi mata aku tiki katiku tak ina nuli anga apa cuta silap sama mijo. Tapi makcik aneman tapi makaluna biusan mata polisi. Polisi ini temani kami rumah ini nyokot gigi ini tapi orang tak tahu kita kelak semua kata. Tapi mampu sudah cakap kami kita tu nyalak semua macam. Tapi nak kira nuliaga. Kau lagi nak beli guna macam tak kau nuliaga ilun nanti beli macam tak kau. Tapi mampu sudah kelak semua kotor. Tapi mampu temani sini tak kelak semua kata kahang ilang juga kahgol waktu ini. Tena kila nuliaga apa tu tahu jaga ya haman tema nukhala kayu tu kila oksum bolle aja pun kahangin langa bolle kahgol waktu gin tema ilah oksum aja gun tema le tapangan nacili mewulah inu tapangan nacili wakian itu nun tapangan nunal inu tapangan sila oksum aja gun ama tapangan nunal ini ngasuta Tapi mempan ni agak lagi silap semua juga. Nalai tu bukan tak ikut menghati, temangan lukingan ingat tu gud. Tapi kalau pun nanti mengingat tu, nalai tak bunga hati tu ini kat ibu kita tadi nun. Si bunga hati tak ketiu nalar tu lagi temelingan lap semua juga. Asyiklah tak ikut nama nalar semua juga. Pagi atau tahu tenggal uli gaya sih ipaksa. Tabung waktu menyeluti uli asih tiluit, dikiri lewat sama jabut. Ia tak cipeng kalau ilatai nali nyong umnya tutuk api menyong tabunga air lewat sama jabut, tak kunoa ikim lewat sama jong. Parni aku terluni, tapi makar aku nak lewat sama man. Tapi mak ilagi lipi lewat sama menyebut kengamie uli kengamie ukseja. Kingu bahagut jatuh, kingu bahagut jatuh palu tayna. Ini ugunnya nata tayna ilauk semasa bertabangan penatau me ngaku tahu dilihku. Kita ngaji tak kau ini liangat tayna ugunnya tu, tayko tam liang ini ugunnya tu. Kita ngaji ini ujud atang ugunnya meju golwat. Tayma ilang ajuta mana? Tayma Tanya sulit itu lebih kau aja pun tanya kau kan memang memang paling sih kau nak kutegi tahu nak panen itu kau ya terus dilakukan tanya kau nak malik saja menjadi panen itu memang ini kau ini paling sih kau ni tanya apa mahu sila apa maju kau
1: apa mahu
0: tanya malik tanya kau ada paling sih kau dengan ni dia hak cipta lo Tabu na taikwa kangwaluku upangay bibiningat ko liyakala uksim magata suila tabu na alila uksim magata tamaw na lo kimakta bibiningat mitsaga uksuta tayo bayla uksim magata
1: higonon

Hila-hila, tuh tadi saksaun elemen, tamnali, tiga jam itu lak semayok, Monica agjuk Monica telur sanya tigo.